Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Gimana? Ini harusnya udah lagi pada sholat ya. Kalau seandainya kamu ikut sholat id, teman pro 2, harus udah pada ngumpul. Karena kalau jam segini baru OTW kayak udah telat sih. Tapi gak ada kata terlambat, Nura. Betul, betul. Cuman kayak ya udah telat aja sih menurut Nura. Dan untuk di pagi hari ini, teman pro 2, kita bakal ngebahas topik yang sudah pasti ada kaitannya dengan Hari Raya Idul Adha. Ini Nora mau ngucapin selamat dulu lah, selamat Lebaran Idul Adha untuk teman pro 2 yang merayakan. Dan Nora cuma pengen nanya aja, untuk di era-era kamu sekarang ini, era kamu bekerja, kan untuk orang-orang yang kerja tuh kan ada ya jadwalnya tuh yang gak beraturan gitu loh, random gitu. Random banget pokoknya jadwalnya, kayak kami ini kan random ya. Jadi kalau Sani lagi dapat jadwal harus kerja di hari Lebaran ya kerja, kalau lagi dapat libur ya libur gitu. Nah, untuk sekarang teman pro 2, ini kan untuk di momen-momen Lebaran kadang ada beberapa orang yang bisa dibilang enggak bisa ikut menikmati hari Lebaran full sepenuhnya. Bukan berarti enggak bisa sama sekali, enggak ya, tapi full gitu. Bareng keluarga ada yang mungkin karena dia ngerantau. Kalau ngerantau baru deh sama sekali tuh gak bisa ngerayain momen hari raya bareng keluarga. Nah, jadi Nur pengen nanya sama kamu, di usia kamu yang sekarang masih sempat gak sih untuk kamu menikmati momen hari raya bareng keluarga? Coba di spill ke Nura, cara gabungnya bisa di WhatsApp. Kirim aja jawaban kamu di 0811 777 9210. Dan juga bisa di IG kita Pro2 TPI 2-nya angka atau aplikasi RRI Digital. Pokoknya kalau kita ngomongin soal momen bareng keluarga di hari-hari tertentu, di hari-hari spesial, entah itu Lebaran, ulang tahun, untuk kamu yang bisa menikmati hari itu, dinikmati, dihargai, karena nanti akan ada momen di mana kamu harus jauh dari keluarga dan tidak bisa lagi merayakan momen-momen

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

Yes, kalau kita ngomongin soal untuk di usia yang sekarang masih ini enggak sih kamu masih sempat ngerasain momen ngumpul bareng keluarga enggak sih? Ini kita bacain lagi teman pro 2 dari Karina. Masih banget Kak Nura. By the way, selamat Lebaran Idul Adha Kak Nura. Pagi-pagi udah dinas aja sih, enggak sholat Id katanya. Kalau Nura sholat Id, ya ini ntar siapa yang siaran ini? Karena emang kebetulan lagi jadwalnya aja teman pro 2. Jadi setiap penyiar itu emang kayak dapat jadwal yang random yang kita juga nggak tahu, nggak bisa kita prediksi gitu, kayak kita jadwalnya udah disusun. Nah jadi kalau seandainya datang hari-hari besar, datang cuti bersama, hari libur bersama segala macam, ya udah gitu. Setiap penyiar pasti nanti akan ada kedapatan lah gitu untuk menjadi penyiar di saat orang-orang lain lagi merayakan hari Lebaran ya. Dan kita baca ini dari Kak Rina gitu ya, Kak Rina ya. Jadi kalau untuk sekarang aku kerja shift dan kadang susah libur. Tapi kalau untuk Idul Adha itu selalu nyempetin pulang. Soalnya tuh ya suasana kumpul keluarga tuh emang gak bisa diganti. Dan yang paling bikin kangen itu pagi-pagi udah rame suara orang masak di dapur sama aroma sate dari tetangga katanya. Iya. Itu biasanya setelah ini sih. Sore ya, mulai dari sore ya teman pro 2 ya, habis asar bakar-bakar, ada yang buat sate, ada yang buat ya banyaklah macam-macam lah intinya ya. Terus juga request lagunya Rumah ke Rumah katanya, boleh, boleh banget. Rumah ke Rumah dari Hindia. Terus juga lanjut lagi dari siapa ini? Siapa ini namanya ini ya? Kakak inilah pokoknya ya. Katanya kalau aku sekarang itu malah lebih menghargai momen hari raya sih Kak. Dulu tuh pas kecil pengennya main terus. Sekarang karena kuliah di luar kota jadi sadar kalau kumpul keluarga itu ternyata mahal banget waktunya. Bener, bener banget. Kita tuh ya baru sadar, baru mulai menghargai hal-hal kayak gini tuh di saat kita udah gak bisa ngerasain hal itu lagi. Ya gak sih teman pro 2? Jadi pas Idul Adha itu seneng banget bisa makan bareng lengkap lagi. Oke, berarti tahun ini ngumpul ya, balik ya. Keren, keren, keren, keren. Terus juga lanjut lagi dari Bang, siapa? Bang Alwi. Hai Kaspada, halo. Selamat Lebaran Idul Adha juga. Kalau aku tiap tahun Idul Adha tuh sama keluarga. Karena aku kerja di kampung yang tiap hari pulang. Iya lagi. Itu salah satu kelebihannya ya Bang ya. Dan dulu tuh ya pernah 3 kali Lebaran di pondok. Dari siang, sore, malam makan sate, enggak bosan-bosan. Aslinya enggak doyan makan sate kambing kalau sendiri, tapi kalau rame-rame doyan. Terasa nikmat katanya. Nah, Nura juga jujur Nura dulu enggak suka banget sama yang namanya sate kambing. Tapi semakin dewasa, guys ya. Kalau pergi ke acara-acara apa sih akikah gitu-gitu tuh kan, itu adalah acara-acara apa tuh yang ada sate kambingnya, beuh, Nura makan. Nura kayak yang, enak juga ternyata benda nih. Makanannya enak juga ternyata gitu. Jadi ya emang sebenarnya Nura setuju sih ya yang bilang kalau makin dewasa tuh ada makanan-makanan yang dulu mungkin kita kurang suka, kurang cocok, tapi setelah kita dewasa kita baru ngerti ternyata enak loh makanan itu, ya kan? Nah, jadi begitu kurang lebih ya, say. Oke deh, nanti Nura bacain lagi. Untuk kamu yang mau join, silakan kasih tahu aja jawabannya di WhatsApp. Boleh banget di 0811 777 9210.

0: Pak Wan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Ya, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi, orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso pakai sambal.

Yes, masih barengan sama Nura Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini kita bacain lagi untuk yang sudah join lagi di pagi hari ini. Ngomongin soal pernah gak sih untuk di saat ini, sampai saat ini gitu, mungkin ada momen dimana kamu gak bisa ngumpul bareng keluarga tercinta. Nah, jadi coba di spouse feel ke Nura. Mungkin ada momen kamu udah sibuk dengan kesibukan kamu masing-masing, ada pekerjaan dan lain sebagainya, teman Pro 2. Ini kita bacain lagi ya dari Bang Reza. Halo Kak, aku dari Tanjung Uban. Hai. Tanjung Uban lumayan ya dari Tanjung Pinang. Jujur ya, sekarang lebih susah untuk ngumpul lengkap Kak Nora, karena kakakku kerja di luar kota. Jadi kadang Idul Adha itu gak lengkap. Tapi justru itu yang bikin tiap momen kumpul jadi spesial banget. Walaupun ya cuman makan gulai rame-rame, tapi itu rasanya udah bahagia sekali, bener. Itu momen-momen sederhana kayak gitu bisa jadi momen yang paling mahal untuk teman-teman yang gak bisa lagi ngerasain momen itu.

0: Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya sama yang

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya

0: waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Tune yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Masih barengan sama Nura Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita ngomongin soal topik baru karena udah jam 8 pagi. Ngomongin apa? Ngomongin daging kurban, guys. Karena menurut Nura seharusnya semua orang itu bisa dapat daging kurban asalkan dia itu terdaftar di ini, apa sih namanya itu? Terdaftar di sebagai warga di RT dan RW setempat, gitulah ya kurang lebih. Nah, biasanya kalau dapat daging kurban memang ya jumlahnya mungkin enggak banyak, tapi itu terasa banget guys nikmatnya. Mungkin karena masih fresh gitu kali ya, apalagi kalau seandainya kamu langsung masak daging kurbannya hari itu juga, saat itu juga ketika kamu baru dapat. Nah, itu biasanya beh, mantep banget, seger banget ya. Dan kalau ngomongin soal daging kurban, biasanya kamu mengolah ya, memasak daging kurban kamu itu dengan masakan yang seperti apa, teman Pro 2? Coba kita bacain lagi ya untuk yang udah join. Kali ini dari Bang Dimas lagi Bang Dimas yang pertama. Hai Kak Nura, selamat pagi, join lagi, baru pulang sholat id nih katanya. Iya deh yang sempet untuk sholat id ya. Tapi tenang aja Kak Nura, gak cuma Kak Nura aja kok yang kerja di hari lebaran, aku juga sama. Aduh ya ampun, sama ternyata ya. Kebetulan aku hari ini masuk jam 11 siang shiftnya. Oke, jam 11. Sempat gak ya itu? Tapi harusnya sempat sih, kalau mau masak-masak kan bisa sore ya. Tergantung kamu pulangnya jam berapa ya Bang Dimas ya. Dan ngomongin soal daging, biasanya mama aku sih yang lebih sering mengolah. Aku paling bantu-bantu. Jangan salah loh ya, walaupun aku laki-laki tapi aku tetap bantu kalau aku lagi gak kerja katanya. Masa iya sih? Masa iya? Bisa dipercaya gak nih? Akurat gak nih? Akurat gak nih? Ya kan? Nah, jadi katanya kalau untuk aku itu bantu-bantu doang. Jadi dia bantu-bantu mamanya teman Pro 2 kalau sananya enggak kerja. Dan itu biasanya mama olahnya jadi dagingnya itu dibuat rendang. Rendang mah enaknya udah kebayang lagi dalam pikiran Nura. Oh my god, enak banget itu ya. Terus juga kita lanjut lagi bacain dari Bang Alwi. Hai Kak, hai Kak Nura, halo. Ntar ya Bang Alwi ya. Nura, naikin dulu lagunya nih. Oh, biar tak lupa kan. Biasanya kalau dapat daging kurban pasti dibikin sate dulu, sisanya dibikin sop sama ibu. Tapi aku gak doyan, jadi aku gak makan. Seperti tahun sebelumnya ada sop kambing, tapi aku malah beli ketoprak. Gak kena marah tuh Bang. Karena kayak misalnya orang tua masak di rumah, terus kita dengan inisiatifnya bikin mie instan, pasti kena marah ya Besti ya. Tapi kalau kayak gini konsepnya kena marah gak sih Bang? Kepo banget Nura. Iya, penasaran ya kan. Karena kalau seandainya mama Nura masak terus Nura bikin, jangankan lah mie instan, Nura bikin telur aja, goreng telur ya. Hah, ngapain goreng telur gitu? Ngapain goreng telur? Padahal udah ada apa namanya, udah ada makanan gitu, mama udah masak gitu, ngapain buat-buat yang lain gitu katanya. Ya cemana lah, kadang awak tetap makan benda tuh kan. Dan request lagunya tadi Killing Me Inside, biarlah, boleh nanti Nura puterin ya. Dan untuk yang masih pengen ikutan join, boleh banget langsung guys kan, kasih tahu jawaban kamu, daging kurban kamu diolah masaknya jadi apa.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini.
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.

Yes, kita lanjut lagi bacain teman Pro 2 ngomongin soal olahan makanan yang kamu masak di Lebaran Idul Adha. Nah, apa sih yang kamu masak, guys, ya? Diolah jadi apa sih daging-daging itu? Oke, kita bacain dulu kali ini dari Kak Siska. Hai, selamat pagi. Gimana-gimana pagi hari ini? Happy nggak? Seneng nggak ya? Walaupun mungkin ada yang ngerasa kayak, aduh Nura, makin kesini momen Lebaran tuh makin kayak biasa aja. Ya udahlah ya, namanya juga kita makin dewasa kan guys. Gak bisa kita pungkiri juga untuk hal itu ya. Dan untuk Kak Siska bilang, untuk Lebaran mamaku tuh biasanya masak dendeng. Iya, enak banget. Nura suka banget tau dendeng. Cuman Nura pernah buat dendeng gak berhasil. Padahal udah lihat tutorial gitu loh. Cuman-cumanan lah ya kan. Jadi ya udahlah ya. Yang penting Nura udah usaha gitu, pengen nyobain. Jadi kalau seandainya kamu punya dendeng ya di rumah, kabarin Nura, kabarin rumah kamu di mana, nanti Nura bakal OTW ke sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Tanjung Pinang,
2: kamu lagi dengerin 90,3

Masih barengan sama Nora di Spada. Selamat pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita bacain lagi untuk yang udah join kali ini dari Bang Satria. Boleh. Bang Satria katanya, pagi nih ya bungsu, pagi, selamat hari raya. Selamat hari raya juga untuk kamu. Dan gimana kabarnya hari ini? Hari ini happy banget ya. Happy dengan posisi pikiran yang lagi mumet gitu, tapi happy gitu. Biasalah ya Nu ya, udah pasti jadi rendang ya. Tahu kan rendang orang Minang sehitam apa? Enak banget itu guys ya. Hubungan kami dengan dagingnya tuh kental banget Nu ya. Jadi dagingnya besar jadi rendang, kecil jadi sate, tipis jadi dendeng katanya. Nempel di tulang jadi sop, bahkan kulit pun jadi kerupuk katanya. Iya lagi. Lagunya Aduh Bola Mata dari Tiara Andini. Boleh, kalau gitu langsung aja kita puterin.

pembahasan yang ada kaitannya dengan kita Indonesia tahun pra-2. Kali ini mau ngomongin soal barang-barang yang wajib ada di dalam tas darurat. Jadi kita tuh sebenarnya mau terjadi bencana atau enggak, tetap harus punya, guys, ya. Karena kita kan enggak pernah tahu ya, musibah itu akan datang kapan, kita lagi ngapain, kita enggak pernah tahu gitu. Jadi emang sebagai bentuk antisipasi sih sebenarnya. Dan biasanya kebanyakan orang itu baru kepikiran untuk mempersiapkan itu setelah ada tanda-tanda bencana, ya. Padahal ini termasuk salah satu hal yang emang harus banget dipersiapkan dari jauh-jauh hari, yaitu tas darurat atau emergency bag di dalam rumah kamu. Jadi tas darurat ini bukan berarti kamu itu parno atau berlebihan, enggak ya guys ya. Tapi ini lebih ke langkah siap siaga kamu sih kalau seandainya nanti suatu saat tiba-tiba terjadi, ya kita gak pernah tahu, bencana guys, entah banjir, gempa, kebakaran atau yang lain-lain. Jadi saat evakuasi itu kan kita kadang panik ya, aduh barang mana yang mau dibawa, barang mana yang mau dibawa, kadang gak penting untuk bawa juga, yang penting kita tinggal, ya kan. Nah jadi penting banget tuh guys untuk bawa tas darurat dan apa aja barang-barangnya, nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Tetap enjoy dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Selamat siang, Mas. Mau cari helm kayak gimana?
1: Bentar ya, Mbak. Saya lihat-lihat dulu. Ah, ini keren nih. Ini berapa, Mbak?
0: Oh, kalau yang itu 450, Mas.
1: Wah, mahal juga. Nah, kalau yang ini nih?
0: Ini 399.000.
1: Wih, masih mahal nih. Nah, yang ini nih. Ini berapa, Mbak?
0: 320.000, Mas.
1: Ih, mahal-mahal semua nih. Yang enggak mahal ada enggak sih?
0: Mas, penampilan udah oke. Tampang oke. Motor juga oke. Masa helmnya enggak oke sih?
2: Oh no.
0: Kan demi keselamatan diri kita juga, ada harga, ada kualitas, Mas.
1: Iya deh. Kalau gitu, saya mau helm yang ini ya, Mbak. Sama saya mau nomor WhatsApp Mbak juga.

Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin barang apa aja yang harus kamu bawa ataupun perdua di dalam tas darurat kamu, ada contohnya air minum. Ini penting banget ya. Air minum, guys. Terus juga makanan-makanan yang bisa bertahan lama. Bisa dibilang instan sih rata-rata memang. Cuman ya mau gimana, kondisi darurat kan. Jadi kalau di kondisi darurat makan instan it's okay, gak masalah gitu. Oh kadang gak kondisi darurat juga kamu seringnya makannya instan gitu. Terus juga obat-obatan pribadi ya, obat-obatan yang umum-umum aja lah. Misalnya kalau untuk obat luka, obat kalau seandainya batuk, pilek, sesak napas, segala macem gitu lah ya. Terus juga senter. Senter ini juga penting karena cahaya kan, kita kan hidup sangat bergantung dengan cahaya, penerangan. Jadi senter perlu, guys. Terus juga ada lagi yang namanya baterai cadangan. Baterai cadangan ini ya untuk itu tadi, untuk senter gitu. Terus juga power bank, karena biasanya kalau seandainya lagi kondisi begini susah ya Wak ya mau ngecas HP. Jadi usahain ada power bank yang sudah terisi penuh. Karena untuk komunikasi apapun kan sekarang lewat ini ya, lewat HP, dan power bank tuh jadi penting banget gitu. Biar kamu tetap bisa menghubungi keluarga ataupun juga mendapatkan informasi lebih lanjut.

0: Lama Wak, gak kelihatan. Apa kabar?
1: Hehehe, iya nih. Aku baru pulang dari luar kota. Kabar baik dong. Angela gimana?
0: Aku juga baik dong. Bulan gemukan ya? Penampilannya juga beda kali loh. Bulan emang banyak makan ya?
1: Iya nih. Anggap aja namanya makmur.
2: Kamu tuh ngapa sih julid kali?
0: Ya, aku kan cuma nanya.
2: Ya kamu nanya, tapi peka dong. Dari tadi dia tuh gak nyaman sama semua pertanyaan kamu. Kian, kamu udah lama gak ketemu, bukan membangun silaturahmi yang baik, tapi kok malah ngejatuhin gitu sih?
0: Ya, aku kan gak tahu.
2: Makanya peka dong.

Yes, jadi itu dia teman Pradua. Kalau kita ngomongin soal barang-barang apa aja sih yang perlu ada di dalam tas darurat. Jadi penting ya, jangan lupa bawa barang-barang itu. Terus juga selain barang-barang, ada dokumen-dokumen penting sebenarnya yang juga harus kamu siapkan dan kamu simpan di satu tempat yang sama. Jadi kalau seandainya nauzubillah suatu saat terjadi hal-hal yang tidak pengen ya, yang tidak kita inginkan, kamu bisa menyelamatkannya. Contohnya kayak fotokopi KTP ataupun juga KTP asli deh ya, kartu keluarga, ijazah, terus juga buku tabungan ataupun juga nomor kontak darurat keluarga. Itu ya, karena itu kalau seandainya kamu mau ngurus lagi, aduh ribet, males ya gak sih? Gak ribet sih, lebih ke males ya kan. Tahu kali Nura gitu. Terus juga jangan lupa ya, uang tunai. Uang tunai bestie. Ya ini kebiasaan banget nih, Genzi. Gak ada tunai, cashless bisa gak? Alamak. Padahal kalau lagi terjadi bencana, biasanya ATM atau pembayaran digital itu belum bisa digunakan guys ya. Dan untuk tas darurat ini juga bukan soal barang-barangnya aja atau Wantura 2, tapi juga tentang kebiasaan kamu untuk siap siaga. Minimal ya tahulah ya apa yang harus dilakukan ketika situasi ini mendadak terjadi, karena semua orang itu pasti dalam kondisi yang panik ya. Terus juga bingung, ini harus gimana, apa yang mau dilakukan, apa yang mau diambil, apa yang mau diselamatkan. Rasanya semua pengen digenggam gitu ya, padahal gak mampu gitu. Dan mulai sekarang ya, gak ada salahnya lagi untuk kamu mulai mengecek dan menyimpan barang-barang yang tadi Nura sebutkan ke dalam tas darurat teman Pradua. Dan menurut kamu yang paling kamu butuhkan aja lah pokoknya. Ini udah mau jam 10 juga, nanti Nura bakal balik lagi tapi untuk pamit ya. Dan juga untuk update kamu dengan info Pradua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya sahabat Pradua, udah waktunya untuk Nora pamit nih guys. Nanti setelah ini bakal ada Wulan Gucci yang akan nemenin kamu di hari lebaran siang-siang. Aduh. Tapi enak sih sebenarnya masuk siang. Kalau masuk siang lebaran di Dola Dewa menurut Nora enak. Karena dia masih kebagian untuk sholat, pulang dia masih bisa ikut masak-masak. Iya kan? Kalau yang sore tuh itu tuh, sore sama malam tuh. Malam masih bisa juga sih harus ya. Sore sih ya. Ya gitulah ya guys ya, namanya juga kerja teman Pradua. Dan semoga untuk kamu yang bekerja hari ini juga tetap semangat. Semangat guys, apapun yang terjadi tetap semangat teman Pradua. Dan tetap enjoy aja dengerin Pradua FM Tanjung Pinang dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Udah waktunya untuk Nora pamit nih guys. See you and bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Sahabat Pro 2, sebanyak 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo resmi disiapkan untuk Idul Adha 2026 dengan total anggaran sekitar 100 miliar yang bersumber dari APBN. Untuk seluruh sapi ini memiliki standar premium dengan bobot minimal 800 kg dan sudah lolos pemeriksaan kesehatan hewan. Untuk distribusinya ini mencakup ratusan daerah di Indonesia termasuk pesantren dan juga lembaga sosial. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, seorang siswi viral di media sosial setelah memposting foto wisuda dengan menutupi wajah ratusan teman-teman lainnya menggunakan emoji dan stiker. Ia sengaja melakukan hal ini sebagai bentuk menghargai privasi serta meminta konsen sebelum foto diposting ke internet. Tindakan ini mendapatkan banyak pujian dari netizen karena dianggap menunjukkan kesadaran akan pentingnya keamanan digital dan etika bermedia sosial di era internet saat ini.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Nomor TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
1: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini. Nah, ini aja nih.
0: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
1: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.

0: Kamu kenapa?
1: Gak apa-apa kok.
0: Gak usah bohong. Cerita dong.
1: Aku sedih sama keadaanku, sama keadaan kita. Kenapa ya Tuhan menciptakan kita dengan kondisi seperti ini?
0: Gak boleh gitu. Tuhan itu maha baik dan pastinya yang terbaik buat kita.
1: Terbaik apanya? Mau ngapa-ngapain juga kita susah.
0: Tuhan itu tahu kalau kita kuat dan kita itu spesial. Kita juga bisa kok melakukan banyak hal dan menginspirasi orang lain, asal kita punya kemauan dan juga semangat.
1: Kok kamu bisa sih sesantai itu sama kondisi kita?
0: Mengeluh juga gak akan mengubah keadaan kita kan? Jadi ya lebih baik kita semangat dan mencari jalan kita sendiri untuk bahagia.
1: Bener juga sih kamu.
0: Yaudah jangan sedih, yuk gabung sama yang lain di sana.

92,1 Praden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yeay, selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, teman Pradua. Hari ini santai siang, Wulan yang nemenin sampai nanti di jam 3. Itu ternyata hari Rabu ya. Ya enggak sih? Iya, hari Rabu. Semoga jadi Rabu yang seru, guys. Hari ini aku bakal temenin kamu kayak biasanya. Nanti kita bakal seru-seruan juga, update dengan informasi seputar UMKM Tanjung Pinang, dunia olahraga, dunia entertain. Tapi itu semua nanti ya. Kita seru-seruan di santai siang, pokoknya sampai nanti di jam 3 bareng

0: Tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utama.

0: kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi dan juga banyak yang penasaran pasti ya. Kira-kira Tuchel bisa nggak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Is. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin squad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya, kira-kira Inggris bisa gak ya. Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris. Kita akan lihat nantinya teman berdua.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sakit teraku, ku mulai merindu. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman

Music Station, Happy Eid Al Adha 2022. Ini kan kalau ngomong momen-momen kayak gini tuh ya, banyak juga akun-akun media yang membagikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha. Gimana ya dengan komentar netizennya? Ini pasti jelas pada saling ngucapin, pada minta maaf ya. Ini rata-rata sih minal aizin wal faizin semuanya. Walau gak saling kenal, tapi saling memaafkan. Ada juga yang ngucapinnya, Eid Al Adha, Mubarak to all my Muslim brothers and sisters. May Allah subhanahu wa ta'ala will fill your heart with peace, your home with happiness, and your life with countless blessings. Nah, maaf lahir batin ya all. Mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Adha semuanya. Akhir tahun ini dapat sertifikat berharga jadi panitia kurban. Masya Allah, masya Allah. Tapi orang rumah Wulan sih mama ya. Alhamdulillah mama aku tahun ini jadi panitia atau mempera dua. Lanjut lagi, ada dari Idirus. Idul Fitri memaafkan, tetot Idul Adha mengikhlaskan, centing gitu. Ada lagi nih, Idul Fitri salting, Idul Adha asing. Ya ala, macam-macam betul lah emang kalau udah komentar-komentar netizen ya tahun pra 2. Semua dimaafkan. Aduh, yang ini aku gak berani baca deh. Semua dimaafkan kecuali inisialnya P guys, inisialnya P. Siapakah itu? Nah, terus juga ada yang komentar dari kambing dan juga sapi. Kami dari kambing dan juga sapi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kalian menerima pengorbanan yang kami lakukan. Masya Allah. Hari ini tuh bener-bener yang rame banget guys kalau di rumah aku gitu. Cuman untuk suasana vibesnya gak tahu kenapa kayak jauh berbeda dengan Idul Fitri lah. Memang sih biasanya kan kalau Idul Adha itu yang pagi-paginya tuh kan biasa orang-orang tuh udah bener-bener hias ini rumahnya apa segala macam gitu. Kalau Idul Adha tuh pagi-pagi emang tetap sibuk sih, sibuk untuk sarapan, nanti kan siapin lontong, opor apa segala macam, lanjut sholat ke masjid gitu kan, sholat Idul Adha. Setelah itu udah deh, baju pun udah ada ganti dah. Yang tadi yang mungkin pakai baju koko, pakai baju kurung, ya kan, pakai baju gamis. Karena aduh, pagi tadi tuh gerah banget rasanya, gak tahan juga aku. Akhirnya aku ganti baju guys, langsung ganti baju, gak tahan loh gitu. Lagian aku juga kan mau pergi kerja nih, ya kali aku pakai gamis ya kan. Ya walaupun emang momen Idul Adha, tapi ya sudah lah, pakai baju rapi aja. Tapi jujur kayak gitu lebih apa ya, lebih tidak gerah gitu guys. Semoga di kota-kota kamu cuacanya gak hujan sih. Jujur harusnya kita bersyukur banget ya dengan cuaca hari ini, walaupun panas, gerah segala macam. Tapi dibanding hujan kan nanti agak susah untuk kegiatan kurban dan segala macam. Jadi apapun cuacanya kita syukurin aja.

Dan untuk hari ini kayak biasa, nanti kita bakal update lagi deh, ulang update kamu dari keseruan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriyah tahun 2.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada

Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

pikirkan kalau mendengar kata paus. Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Terkadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya, wudunya sempurna serta khusyuk dan khudu' dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan salatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku atau aku akan mengazabnya."

0: tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file, penting katanya.
2: Iya, sorry. Tapi tetap aja fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang benar, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, benar ini. Dikit lagi selesai kok. Aduh.
3: Kalau jalan yang benar dong, jangan sambil main HP.
0: Iya, Pak, minta maaf ya, Pak. Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel sih.
4: Pro 2 Tanjung Pinang.
5: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,1 Peradun Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Peradua, santai siang, ulet lanjut lagi nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Yoi. Gak tahu kenapa, karena mungkin hari ini pada libur ya, jadi rasanya kayak weekend gitu teman Peradua. Tapi sebenarnya kan ya tetap aja, ini masih siang dan ini masih weekday. Semangat bekerja yang hari ini tetap masuk kerja. Atau untuk kamu yang tidak bekerja ya Tom Pradua, selamat menikmati liburannya. Semoga hari ini cuacanya mendukung. Soalnya sih kalau tadi pagi itu kan panas pol gitu ya. Tapi cuman untuk siang ini malah lebih berawan dan mendung sih guys. Tapi ya semoga apapun mendukung kegiatan kamu hari ini ya. Semangat terus. Oleh nanti bakal updatein ke kamu deh salah satu cemilan asik ya. Kalau mungkin di rumah kamu sebenarnya juga udah banyak menu-menu yang tersaji ya kan. Tapi tetap aku pengen updatein juga nih cemilan-cemilun yang ada dari UMKM di Kota Tanjung Pinang.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu

0: Apaan sih? Si paling mental health.
1: Gi, simpatik dikit, Gi. Please, lagi konten nih. Tuh kameranya di sana, ayolah.
0: Oke, oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke. Satu, dua, tiga. Anggi, mental health aku kayaknya udah makin memburuk nih. Aduh.
0: Hah? Kenapa, Ren? Kok bisa?
1: Iya, Anggi. Kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk, ya Allah. Gi, kok ketawa kau? Capek loh aku acting, woy.
0: Eh, Ren, betul lah tuh yang kau kontenin tadi. Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
1: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres kali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
0: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
1: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
0: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
1: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
0: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Nggak pudet. Nggak gitu kali, Bambang.
1: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
0: Diam. Randy yang ganteng
1: dan bijaksana.
0: Oke, generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry, lunak, tau gak?
1: Ya juga, Yanggi. Akunya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya, iya. Sayang kamu juga. Jadi, Nggi, 08.
0: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. Diwes lah, Ren. Diwes.
1: Namanya juga usaha, Nggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
0: Mohon maaf, Pak. Kelamaan.
1: Iya. Udah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
0: Nomor yang dari tadi kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah nggak usah drama, please, tolong.
1: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi strawberry. Lunak kali emosi kau. Kesabaran kau tipis tisu.
0: Udah lah, Ren, biar Ren. Aku udah makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Santai siang.

Radentang Jubirang Hits Music Station, santai siang, masih barengan sama Wulan Tuan Pradua yang nemenin kamu. Tadi kita mau updatean soal Cemal Cemil di Tanjung Pinang ya. Kali ini sih aku mau updatein ini nih guys, kayaknya emang butuh banget loh untuk disupport, didukung. Apalagi kayak bener-bener kelihatan baru merintis Tuan Pradua. Kita ke makanannya dulu deh sebelum aku kenalin brandnya ya. Jadi kita mau ngomongin soal cinnamon roll guys. Ini dia adalah salah satu makanan roti-rotian atau pastry ya lebih tepatnya ya. Asalnya tuh sebenarnya dari Swedia guys. Biasa aku tuh kalau misalnya ke mall gitu kan mau nonton, pulangnya pasti beli pastry tuh di Mart-Mart. Mart-Mart gitu. Karena kayak enak aja gitu guys di jalan, karena abis nonton selalu lapar, jadi di jalan makan itu sampai nunggu pulang atau mungkin jalan-jalan lagi setelah itu. Pokoknya itu salah satu makanan yang kayaknya tuh jarang aku lewatin kalau aku ke mall. Nah, ini kalau misalnya di mall kan udah biasa, gimana kalau kita cobain yang jadi salah satu UMKM di Tanjung Pinang. Namanya itu Meiko titik patisserie pastry gitu ya. Beda di soalnya. Tapi Meiko ini Tuan Pradua, memang dia baru-baru nih aku lihat nih, enggak tahu apa Instagramnya baru atau gimana. Instagramnya sih kelihatan enggak ada tulisan kayak new gitu, enggak ada. Cuman di sini tertera dengan jelas kalau dia akan ready di tanggal 29 Mei. Pemesanannya tuh via DM ya, guys. Terus juga pick up atau by kurir juga bisa gitu. Nah, pokoknya dia ini jualannya freshly baked banget. Karena emang kayak benar-benar baru matang, baru deh bisa kamu bawa pulang. Wow, dari video yang aku dapetin di Instagramnya, dia ini punya tekstur yang lebih lembut tapi crispy di luar gitu Tuan Pradua. Kalau untuk rasa, karena aku belum pernah cobain ya, jadi gak bisa ngasih tahu kamu lebih jauh soal itu. Tapi mereka punya lotus biscuit, ada classic, yes, ada pastry yang klasik gitu, ada yang coklat, terus juga ada yang isian abon juga. Wow. Terus juga mereka punya promo tuh. Kalau kamu pengen tahu promonya, coba langsung aja cek and recheck Instagramnya.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Tanjung Pinang Hits Music Station. Yes, yes, yes. Masih barengan sama Ulan yang nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore teman pro 2. Sekarang udah masuk ke jam olahraga nih. Maksudnya informasi seputar olahraga. Iya. Gak salah ngomong tuh Lan. Ya kali olahraga tengah hari. Iya sih. Nah ini guys, ada updatean dari Timnas Indonesia yang akan dijadwalkan menjalani dua laga internasional di agenda FIFA Match Day Juni 2026. Udah gitu, skuad Garuda ini akan menghadapi Oman dan Mozambik di pertandingan uji coba yang berlangsung di Jakarta. Nah, dua laga ini tuh jadi bagian penting sih dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi berbagai turnamen. Gimana enggak tuh Om Pro 2? Selain itu mereka juga akan meningkatkan performa tim nih. Pertandingan ini dimanfaatkan banget sebagai ajang evaluasi kekuatan skuad. Pertandingan pertamanya diadakan tanggal 5 Juni nanti ya. 5 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, dari laga inilah Indonesia akan berhadapan dengan Oman yang dikenal memiliki permainan disiplin dan pertahanan solid. Ya selain tes ombak gitu kan. Ini juga bakal belajar sih nantinya kayak gimana sih untuk kelihatan lebih disiplin, bukan kelihatan ya, memanfaatkan rasanya disiplin. Terus juga selain tanggal 5 Juni, ada lagi di tanggal 9 Juni 2026 Timnas Indonesia kembali tampil teman pro 2 di stadion yang sama untuk menghadapi Mozambik. Tim asal Afrika ini diperkirakan memberikan tantangan berbeda lewat permainan cepat dan kekuatan fisik mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.
3: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM Panji Pinang, teman terbaik kamu.

By the way, Tuan Pro 2, FIFA udah resmi nih merilis daftar tim Base Camp Training Sites untuk Piala Dunia 2026. Daftar ini berisi lokasi markas dan pusat latihan yang akan digunakan 48 negara peserta selama menjadi turnamen. Nah, pengumuman ini menjadi salah satu tahapan penting menuju Piala Dunia 2026 ya, di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan setiap tim peserta sekarang ini sudah menentukan lokasi markas utama mereka selama fase grup berlangsung. FIFA menjelaskan tim Base Camp yang akan menjadi rumah kedua buat seluruh tim nasional selama turnamen berlangsung. Lokasi ini akan digunakan pemain, pelatih, dan staff untuk berlatih, beristirahat, sampai melakukan persiapan pertandingan.

dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

0: beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

salah satu stadium yang nantinya akan jadi salah satu stadium termegah di FIFA World Cup 2026. Nah, jadi ada yang namanya SoFi Stadium. Jadi dia ini letaknya ada di kawasan Los Angeles ya. Dan untuk futuristiknya memang benar-benar mewah banget teman kedua. Bahkan untuk biaya pembangunannya sendiri itu bisa lebih dari 5 miliar dolar. Nah, untuk keunggulannya itu dia punya kapasitas sekitar 70 ribu penonton untuk Piala Dunia ya. Tapi bisa juga nih diperluas sampai 100 ribu orang untuk acara-acara lainnya. Terus juga punya atap transparan modern yang sangat tetap nyaman untuk para penonton. Terus juga ada infinity screen atau layar 360 derajat terbesar di dunia. Dan untuk selama Piala Dunia nanti, namanya ini akan dirubah sementara jadi Los Angeles Stadium. Karena ini juga sesuai dengan aturan dari FIFA, teman perdua. Keunikan lainnya mungkin dari segi desain kali ya. Desainnya itu sun camp ya. Sebagian bangunannya memang berada di bawah permukaan, teman perdua. Dan untuk permukaannya itu permukaan tanah ya, jadi terlihatnya tuh lebih elegan, terus juga modern. Dan untuk lokasinya, karena posisi lokasinya itu dekat dengan Bandara Internasional Los Angeles, jadi sangat-sangat memudahkan akses untuk para supporter yang mau nonton sepak bola Piala Dunia nantinya. Itu dia salah satu stadion yang harus kamu tahu ya, biar kamu juga ngerti dengan stadion-stadion yang akan digunakan di Piala Dunia 2026.

Ngomongin soal Piala Dunia, trofinya itu jadi salah satu simbol paling ikonik dalam dunia olahraga dong. Di balik kemegahannya, trofi ini ternyata tuh punya sejarah panjang yang penuh dengan cerita dramatis loh guys. Mulai dari pencurian sampai disembunyikan saat Perang Dunia II. Iya, kamu gak salah dengar. Dari FIFA, trofi pertama Piala Dunia diperkenalkan tahun 1930. Nah, waktu itu FIFA itu ngadain turnamen perdana di bawah kepemimpinan Presiden FIFA Jules Rimet. Nah, awalnya trofi ini diberi nama Victory sebelum akhirnya berganti menjadi Jules Rimet Trophy. Nah, hal ini untuk menghormati sosok yang berjasa menghadirkan Piala Dunia. Trofi ini dirancang oleh pematung asal Prancis namanya Abel. Desainnya tuh menampilkan Nike, Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani kuno yang sedang mengangkat piala. Dan trofi ini dibuat dari perak sterling berlapis emas dengan alas batu lapis lazuli. Uruguay lah menjadi negara pertama yang mengangkat trofi ini setelah menjuarai Piala Dunia di tahun 1930.

0: asik.
1: Happy banget, kenapa?
0: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
1: Ih, kapan-kapan?
0: 3 hari lagi, seru kan?
1: Seru dong, udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
0: Ih bener, mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
1: Soalnya itu juga rasanya enak tau.
0: Dan yang paling penting, ramah di kantong.
2: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.
3: Teman terbaik kamu.

0: Yes, welcome back Santai Siang. Guys, kita masuk ke jam 2. Aku updatein dari dunia entertain dulu ya. BTS, waduh. Kalau ngomongin BTS mah kebanyakan prestasi. Mantep nih. BTS kali ini juga mencatat sejarah Billboard setelah album mereka Rireng tuh mempertahankan posisinya dalam daftar Billboard 200 Amerika. Album ini menempati peringkat ke-10 selama 9 pekan berturut-turut loh guys. Jadi pencapaian terbaru ini memperpanjang rekor sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar. Album ini menjadi rilisan pertama musisi Korea yang bertahan 9 minggu dalam posisi 10 besar. Jadi sejak mereka debut puncaknya di bulan Maret ya, album ini langsung menduduki posisi pertama tangga lagu Billboard nomor 2. Selama 3 minggu awal perilisannya, album ini terus mempertahankan posisi teratas sebelum tetap stabil memasuki 10 besar. Kamu tahu gak sih, selain pencapaian ya, yang sulit itu adalah mempertahankan.
1: It's a new decade. It's a new world. And it's a new watch. We're billionaires. Cheers, cheers. Let's go golfing. Yeah. We the best music. Another one. DJ Khaled.

0: another one. Another one.
1: Santai Siang.

0: sebaik kamu.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak. Pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station Top Pro 2. Kita masih updatean dari dunia entertain, guys. Sekarang ngomongin soal album, pindah dulu ke film deh. Nah, ini dia. Kemarin sempat ulang bahas juga sih film horor terbaru yang judulnya Badut Gendong. Ini tuh menghadirkan kisah duka, kutukan, dan teror penuh misteri. Cerita film ini mengikuti perjalanan seorang pengamen jalanan yang terjebak dalam kuasa gelap mengerikan, guys. Dan Darso hidup sebagai pengamen jalanan dengan mengenakan kostum badut gendong supaya bisa menghidupi keluarganya. Nah, dia menyimpan harapan sederhana untuk hidup bahagia bersama istri tercinta. Kebahagiaan ini sirna ketika Darcy menjadi korban kekejaman para preman jalanan yang brutal. Akhirnya Darcy meninggal saat sedang mengandung bayi pertama yang sudah lama mereka nantikan bersama. Nah, kehilangan ini membuat kondisi mental Darso perlahan semakin kacau dan dipenuhin rasa putus asa. Darso kemudian membawa jasad istrinya menggunakan boneka badut yang biasa dipakai mengamen setiap hari. Nah, kericuhan di desa dipicu oleh developer serakah yang terus menindas masyarakat dan merusak lingkungan sekitar. Situasi itu makin mengencam dan warga terlibat amuk massa dalam sebuah perayaan desa besar. Nah, di tengah kekacauan ini adalah tuh seorang dukun tua yang ngadain ritual kutukan yang menyeramkan dan berbahaya. Ritual inilah Teman Pro 2 yang memanggil entitas penuh dendam yang mulai meneror seluruh penduduk desa tanpa ampun.

0: Kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena Papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah. Kamu ikutin aja keinginan Papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja. Memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu. Seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.
3: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Well, teman peradua, kita udah sampai di sesi terakhir hari ini barengan sama Wulan di Santai Siang, spesial di hari raya Idul Adha. Semoga hari ini berkah buat kita semua ya, teman peradua. Kayaknya udah waktunya Wulan pamit. Besok Wulan bakal nemenin kamu di Spada pagi-pagi dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi. Kalau gitu Wulan pamit. I'll see you guys. Bye-bye.

Lucía.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambrau. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya, pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak, yang artinya adalah terkejut, karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: Brand new whip just hopped in. I got options. Lagu-lagu hit sepanjang hari.

Selamat sore teman Pro2, dan di sore hari ini masih barengan Aldi untuk nemenin kamu sampai dengan jam 8 malam di sore ceria edisi berkurban teman Pro2. Aldi mau bilang jangan kamu kurbankan hati kamu, udah basi banget ya teman Pro2. Apalagi ya? Aduh, ya udah deh buat kamu yang masih stay untuk di sore hari ini, jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus Pro2 FM Tanjung Pinang. Aldi masih nemenin kamu nanti sampai dengan jam 8, dan pastinya kita untuk di jam 4 ini update dulu kali ya teman Pro2 untuk informasi-informasi yang berkaitan dengan kurban. Ini ada satu video yang menurut Aldi lucu banget, si kambing si embeknya ini ya. Nanti deh kita bakalan balik lagi, jadi tetap dengerin terus Pro2 FM Tanjung Pinang.

0: yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang untuk di sore hari ini, jangan pindah frekuensi dulu teman Pro 2, karena Aldi masih punya satu informasi tentang Kurban. Hai, kali ini sebelum kita lanjut ke informasi perakhiran cuaca, Aldi ngasih tahu dulu informasi yang Aldi udah dapetin teman Pro 2. Ini kocak sih teman Pro 2. Jadi ada pedagang yang mengungkapkan alasan kambingnya itu tidak laku pada saat Idul Adha. Gara-gara si kambing embeknya itu enggak vokal banget teman Pro 2, tidak seperti kambing-kambing pada umumnya. Jadi kalau misalnya kamu pernah lihat videonya teman Pro 2, si kambing ini embeknya itu seperti apa ya? Ya dia kayak seperti tidak ada tenaga lah embeknya teman Pro 2. Kita dengerin bareng-bareng aja penjelasan dari si pedagang dan juga si embeknya teman Pro 2. Check it out.
1: Embe, teman-teman kamu yang lain tuh yang 1780 udah kepilih jadi hewan kurban. Kenapa kamu belum kepilih? Makanya belajar ngembek dulu yang benar.
2: Be.
1: Coba.
2: Be.
1: Mana? Ya. Masa? Masa begitu? Pantesan gak kepilih.
2: Be.
1: Yang gagah. Yang gagah dong. Tunjukkan bahwa kamu adalah domba jantan. Ayo.
0: Itu dia teman Pro 2. Jadi embeknya si kambing ini tuh kayak mbek, kayak gitu-gitu, enggak pada embek pada umumnya gitu loh. Mbek. Banyak yang bilang teman Pro 2, postingan-postingan itu tuh kayak banyak komentar-komentar dari netizen lah yang mengaku terhibur dengan interaksi antara pedagang sama kambing itu. Banyak yang menilai suaranya unik banget, menjadi daya tarik tersendiri. Sementara sebagian lainnya ikut melontarkan candaan mengenai nasib kambing yang disebut masih belum laku sampai sekarang. Aduh, tapi menurut Aldi nih si kambing soft spoken banget teman Pro 2, suaranya soft spoken. Aduh, letoy banget tuh suara. Atau kayaknya dia sedih ya teman Pro 2.

0: Baik, dengan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Di sore hari ini masih bersama saya Erita Vita Insani menemani Anda di Tanjung Pinang sore. Kita akan update dulu untuk perkiraan cuaca di sore hari ini bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Baik, di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan perkirawan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mas Hayu. Selamat sore, Mas Hayu.
2: Selamat sore, Kak Erika.
0: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, Kak.
0: Baik, ya. Sudah makan ketupat dan lontong pastinya?
2: Belum, Kak.
0: Dari pagi belum nikmati itu lontong sama ketupat?
2: Iya, karena masuk dari pagi kami.
0: Oke, baik, sabar ya. Oke, Mas Ayung, kita ingin update untuk perkiraan cuaca. Ini kayaknya hari ini cukup bersahabat nih ya, mendung-mendung manja ya, untuk proses penyembelihan ataupun apa ya, apa hewan kurban ini cukup enak sekali sore di hari ini ya.
2: Betul, Kak, alhamdulillah.
0: Oke, nah bagaimana untuk update selanjutnya untuk esok hari, Mas Ayung, silakan informasinya.
2: Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dari kami BMKG Tanjung Pinang. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi harinya berawan dan ada potensi hujan ringan yang sifatnya lokal. Kemudian pada siang harinya berawan dan ada potensi terjadi hujan yang dapat disertai petir dan kilat. Kemudian pada malam harinya berawan dan pada dini harinya berawan dan ada potensi terjadi hujan petir. Untuk angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 1 sampai dengan 20 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan perairan Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori tenang. Kemudian untuk perairan Anambas dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada untuk esok hari masih ada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus, terutama pada siang dan dini hari yang dapat menyebabkan hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat petir dan angin kencang. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Mas Ayu informasi perkiraan cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali dan selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: perasaan cinta itu gak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jepret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya, sama yang bisanya cuma ngomong doang.
5: Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nevus. Nevus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

Kenapa jadi kayak gitu ya teman Pradua ya. By the way untuk sore hari ini teman Pradua masih dengan informasi-informasi dengan berbagai informasi kurban teman Pradua. Dan di mana informasi kurban lainnya itu datang dari momen perpisahan Popeye sapi kurban milik Irfan Hakim yang sebelum disembelih teman Pradua. Kayaknya Irfan Hakim ini setiap tahun itu punya cerita unik tentang sapi-sapinya. Ya enggak sih? Karena memang kayaknya di tahun kemarin tuh si sapi ini namanya ini. Nah, tahun ini namanya Popeye teman Pratua. Sapi peliharaannya yang dijadikan hewan kurban di Idul Adha tahun ini. Jadi dalam video tersebut yang diunggah oleh akun Instagramnya si Irfan Hakim teman Pratua, Zeni putranya itu terlihat duduk di samping Popeye mengelus dan mengajaknya bicara sebelum itu disembeli. Dan Popeye ini merupakan salah satu sapi peliharaannya Irfan yang dirawat sejak lama banget, yang dikenal lewat tubuhnya yang kekar, bulunya putihnya dan lain sebagainya. Jadi ibaratkan teman Pradua, tontonan kita setiap tahun adalah nonton sapinya Irfan Hakim. Yoi, event tahunan tuh atau konten tahunan teman Pradua pasti selalu ada tuh teman Pradua ya. Habis ini Aldi bakalan nanya ke kamu semuanya teman Pradua. Buat kamu yang masih mendengarkan Pradua FM 7.9 sampai dengan jam 6 sore, Aldi bakalan share topik tentang Idul Adha. Jadi buat kamu tetap dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang.

Dan untuk informasi berikutnya yang bakal di-share Mompro 2 masih berkaitan dengan Idul Adha ya teman Mompro 2. Dimana waktu kita kecil Idul Adha itu buat kita cuma soal nyate dan kumpul keluarga. Ya enggak sih teman Mompro 2? Ya kan? Iya kan? Tapi sekarang pasti udah beda teman Mompro 2. Udah beda banget. Dimana waktu kita kecil tuh memang identik banget sama suara takbir, lihat sapi di masjid, atau mungkin sapinya lewat depan rumah kamu teman Mompro 2. Abis itu nunggu kapan bisa makan sate bareng-bareng sama keluarga, nyate bareng, ya gak sih, bakar sate bareng. Aduh, tapi makin kesini makin dewasa, makin kamu besar teman Mompro 2, rasanya kayak momen Idul Adha tuh punya makna yang beda gak sih? Iya kan? Jadi kayak momennya tuh jadinya berubah gitu. Sekarang Ali pengen nanya kamu, sama kamu semua teman Mompro 2, kalau Idul Adha datang, hal pertama yang kamu pikirin apa nih? Ali tungguin ya. Bisa lewat WhatsApp di 0811 777 9210. Spesial buat kamu untuk sore hari ini. Selamat datang di Penyangkalan.

0: Ibu, ini laporan Resi untuk hari ini.
1: Oh iya, terima kasih Aden.
2: Bunda, Aden mau video call. Adek mau cerita.
1: Adek, Bunda lagi sibuk loh, banyak orderan. Udah dulu ya. Oh iya, Bunda lembur malam ini. Ntar makan malamnya sama Bibi aja ya. Halo, aku mau order dong. Kenapa sih adik nih? Apa sih nak, Bunda lagi sibuk loh. Mau order waktu buat main dan dengar cerita aku. 1 jam saja.
3: Sesibuk apapun Anda, luangkan waktu untuk mereka.
4: Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

kamu masih dengerin Prodo FM TC Pinang, masih barengan Aldi untuk sore hari ini sampai dengan jam 8 malam nanti teman Prodo. Tapi untuk topik kita untuk di sore hari ini, Aldi bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 6 sore aja kali ya, dengan lagu-lagu yang bisa kamu request teman Prodo. Kamu pengen request lagunya siapa, boleh banget. Kamu pengen request lagunya Nadif Bahasa Lama maybe, atau kamu pengen dengerin lagunya 420? Bebas aja. Untuk sore hari ini nemenin kamu yang mungkin lagi pada capek banget dari pagi sampai dengan siang, sore teman Pro 2, kamu udah beraktivitas dengan dimulainya sholat dulu, habis itu juga persiapan mau lihat kurban, habis itu mungkin kamu jadi panitia kurban maybe. Jadi kamu masih kelihatan wah capek banget nih pasti hari ini motong-motong daging kurban ya, mengkuliti kambing dan sapi. Aduh seru ya sebenarnya ngelihat panitia-panitia kurban itu yang memotong daging kurban atau membuka mengkuliti-kulitinya itu teman produk. Tapi pada saat kita cobain, Aldi rasa tidak semudah apa yang kita lihat teman Pradua. Susah makannya yang gampang ngunyah. Kita lihat lagi teman Pradua. Dulu idul adha mikirnya daging doang ya sih, sekarang malah mikirin apa nih teman Pradua. Di sini ada Bang Rama, selamat sore Aldi, selamat hari raya idul adha. Selamat hari raya idul adha juga buat Bang Rama ya. Dulu tiap idul adha ya di, aku tuh yang aku tunggu cuma kapan ya sate dibakar sama kapan yang bisa makan gulai rame-rame kayak gitu. Bahkan pas kecil tuh seneng banget nih lihat sapi gede lewat depan rumah, tapi sekarang makin dewasa malah kepikiran orang tua kayak gimana ya capeknya mereka nyiapin semuanya dari pagi, belum lagi ngurusin ekonomi dan kebutuhan rumah. Jadi sekarang idul adha tuh bikin aku lebih bersyukur aja sih masih bisa kumpul lengkap sama makan bareng keluarga. Wah, alhamdulillah buat Bang Rama, semoga itu selalu terjadi setiap tahun tanpa ada kekurangan sedikit pun ya. Amin. Dikasih lagu. Oi, di lomba sihir tak ada waktu tepat untuk berita buruk. Wih, di keren banget. Ini lagu bakalan Aldi puterin spesial buat Bang Rama dan juga teman produser lainnya yang suka banget dengan lagu lomba sihir. Lanjut aja, enjoy.

Alip, ucapin terima kasih banyak pastinya buat teman Prodo yang udah mendengarkan untuk di sore ceria hari ini. Dan untuk kamu di tanggal 27 Mei 2026 teman Prodo, tepat jam 18 lewat 8 menit kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu maghrib untuk kawasan kota Tanjung Pinang dan sekitarnya teman Prodo.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong.
2: Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
2: Astaga, kamu sadar gak sih yang kamu beli itu makanan manis semua? Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
3: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
2: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Busukan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
4: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi

Pada Piala Dunia tahun 1986, Diego Maradona mencetak gol paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola saat melawan tim sepak bola Inggris. Ia berhasil memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan tangan, namun gol tersebut tetap disahkan oleh wasit. Maradona kemudian menyebutnya sebagai Hand of God atau Tangan Tuhan. Menariknya, di pertandingan yang sama, ia juga mencetak gol spektakuler yang dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.

gìn với ta sao?

0: Mulia di resmi menutup Serie A 2025-2026 sebagai kiper dengan save terbanyak musim ini, total 125 penyelamatan dengan rata-rata 4,29 save per laga, dua-duanya nomor 1 di kompetisi. Girl group Nona resmi masuk daftar Shazam Fast Forward 2026, jadi satu-satunya artis Indonesia yang lolos di antara 65 nama dari 22 negara. Program tahunan dari Apple Music dan Shazam resmi hasil seleksi data prediktif dari pola Shazam Global digabung kurasi editorial Apple Music. Total 20 genre dari 22 negara, dan Nona masuk lewat lagu Short yang sempat tembus 14 di Shazam Chart Indonesia.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Sombra 2 ini maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Kuat sendiri menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Nah, dengan tampilan sporty dan ekspresi yang penuh percaya diri, Kuat ini jadi simbol semangat kompetisi yang sehat, serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Kuat sendiri selalu mengingatkan para pemain dan juga penggemar kalau perjuangan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau untuk karakternya ya, dia ini orangnya, orang gak tuh? Dia ini maskotnya berani dan tangguh, tidak mudah menyerah, kompetitif tapi dia sportif, menjadi inspirasi untuk terus berjuang. Pesan dari Kuat sendiri, percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir.

0: Pesan apa yuk?
1: Biasa, kopi susu.
0: Bang, kopi susu dua ya. Yuk, enak ya kalau banyak duit bisa beli barang-barang branded.
1: Emang kenapa?
0: Ini teman kita, kalau dilihat dari postingannya sering banget beli barang-barang branded.
1: Bergaya tuh sesuai kemampuan aja, Lex. Ngapain terlihat kayak di Instagram kalau sampai nyusahin orang tua?
0: Maksudnya?
1: Lah emang kamu nggak tahu? Kemarin kan rumah orang tuanya disita bang, gara-gara pinjamannya nggak dibayar.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oh, jadi dia gede rumah orang tuanya buat beli barang-barang branded. Ih, parah sih, kasihan banget ya orang tuanya.
1: Ya iyalah, kasihan banget. Makanya aku bilang, bergaya itu sesuai kemampuan aja. Jangan maksa. Eh, jadi mabar gak nih?
0: Eh, sekui lah.
2: Salah satu stadium yang nantinya akan jadi salah satu stadium termegah di FIFA World Cup 2026. Nah, jadi ada yang namanya SoFi Stadium. Jadi dia ini letaknya ada di kawasan Los Angeles ya. Dan untuk futuristiknya memang benar-benar mewah banget teman kedua. Bahkan untuk biaya pembangunannya sendiri itu bisa lebih dari 5 miliar dolar. Nah, untuk keunggulannya itu dia punya kapasitas sekitar 70 ribu penonton untuk Piala Dunia ya. Tapi bisa juga nih diperluas sampai 100 ribu orang untuk acara-acara lainnya. Terus juga punya atap transparan modern yang sangat tetap nyaman untuk para penonton. Terus juga ada infinity screen atau layar 360 derajat terbesar di dunia. Dan untuk selama Piala Dunia nanti, namanya ini akan dirubah sementara jadi Los Angeles Stadium, karena ini juga sesuai dengan aturan dari FIFA teman perdua. Keunikan lainnya mungkin dari segi desain kali ya. Desainnya itu sunken ya, sebagian bangunannya memang berada di bawah permukaan teman perdua. Dan untuk permukaannya itu permukaan tanah ya, jadi terlihatnya tuh lebih elegan, terus juga modern. Dan untuk lokasinya, karena posisi lokasinya itu dekat dengan Bandara Internasional Los Angeles, jadi sangat-sangat memudahkan akses untuk para supporter yang mau nonton sepak bola Piala Dunia nantinya. Itu dia salah satu stadion yang harus kamu tahu ya, biar kamu juga ngerti dengan stadion-stadion yang akan digunakan di Piala Dunia 2026.

90,1 MHz RRI Pradu FM. Thank you bilang teman terbaik kamu. Selamat Hari Raya Idul Adha teman Pradu. Mohon maaf lahir dan batin ya semuanya. Dan teman Pradu juga selamat menikmati persantanan. Ada yang dibikin kari, gulai, atau mungkin udah bikin rendang juga dari malam kemarin untuk sarapan di pagi Idul Adha ini. Pokoknya selamat menikmati semua hidangan yang ada. Dan juga teman Pradu, malam ini kamu ditemenin sama Adele sampai jam 12 malam. Banyak banget informasi yang pengen aku update. Terus kita juga bakal curcol malam ini. Jadi pastiin kamu stay tune on 92.1 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Teman Pro 2, ternyata Piala Dunia sempat nggak diadain selama 12 tahun. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia tahun 1938. Turnamen sepak bola terbesar ini sempat batal dilaksanakan pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia II yang membuat banyak negara fokus pada konflik dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan untuk menggelar ajang internasional. Awalnya, beberapa negara termasuk Jerman dan Brazil sempat mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1942. Namun, situasi perang yang semakin meluas membuat rencana tersebut dibatalkan. Setelah terakhir kali diadakan pada tahun 1938, Piala Dunia kemudian baru kembali dilaksanakan pada 12 tahun kemudian, tepatnya pada 1950. Meski hanya diikuti oleh 13 negara, Piala Dunia terus berlangsung secara rutin sejak saat itu, sekaligus menjadi simbol persatuan lewat olahraga.

0: kekuatanku.
1: You're listening 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam, selamat menikmati makan malam yang jam segini. Ternyata baru mau makan malam, asik. Baru buka tudung saji, udah banyak banget ya makanan yang bisa kamu santap untuk malam ini. Dan merayakan Hari Raya Idul Adha itu emang gak lengkap rasanya kalau kita tidak menyantap hidangan spesial. Biasanya masakan-masakan nikmat itu pasti terbuat dari daging hewan ya, teman Pradua. Ada yang mungkin di atas meja makannya rendang. Ini emang jadi salah satu menu makanan favorit khas Idul Adha juga. Ada gulai atau gulai. Nah, pasti kamu sebelumnya, kalau pas aku bilang gulai tadi, kamu udah tahu kalau itu maksudnya itu gulai, teman Pradua. Faktanya, gulai dan gulai itu adalah dua menu makanan favorit khas Idul Adha, tapi berbeda. Gulai itu nama yang familiar di Jawa, sedangkan gulai itu berasal dari Sumatera. Jadi gulai itu punya unsur masakan India yang dimasak dalam kuah yang berempah dengan cita rasa gurih. Sementara kalau kuah gulai itu lebih cair, gak terlalu kental dan gak segurih gulai. Biasanya itu gulai pakai santan encer dan juga kaldu daging kambing. Walaupun seperti itu, kamu bisa mengolah daging kurban jadi gulai atau gulai sesuai selera kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Masih bareng sama Adel Tau Pradio yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan kalah malam-malam. So yummy, karena memang lagi momennya banget jam makan malam teman Pradua. Dan juga ini adalah identik banget dengan perdagangan, pergulaian juga. Ya sebenarnya ada banyak olahan daging yang bisa kamu nikmati, yang bisa kamu bikin juga. Kayak sop daging nih, cocok buat kamu yang pengen makan yang berkuah gitu, tapi gak ada santannya. Biasanya sop daging itu ya diolah bersama kuah kaldu sapi bening, terus ditambah irisan sayuran kayak kentang, wortel, buncis, kubis, tomat, dan juga daun bawang sama seledri ya. Terus kamu juga bisa nambahin tulang sumsum. Aku gak suka sih, itu mau pernah dua. Tapi abang aku rata-rata, abang aku, ayah aku, om aku, atau aku, nah itu mereka suka banget sama tulang sumsum atau kayak tetelan biar sop daging ini jadi lebih nikmat. Terus nggak lupa dikasih taburan bawang goreng ya teman-teman dua, biar tampilannya tuh lebih oke, rasanya juga lebih ada gurih-gurihnya gitu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya,

Memang masih belum ada habisnya ya kalau kita ngobrolin tentang olahan daging tuh, Mam Predu. Aduh, udah kebayang deh besok kayaknya aku pengen masakin apa ya. Rawon kali ya. Tapi tenang aja, kalau rawon itu biasa aku tahu tuh aku harus ke rumah siapa. Ke rumah Bude aku atau Mam Predu. Bel suka banget masakin rawon. Berarti rumah harus beda nih. Sate Maranggi kayaknya oke juga karena emang enak ya seendul itu. Tapi yang bisa aku rekomendasiin ke kamu itu ada banyak teman Pradua, kayak ada semur, semur daging, tongseng yang biasanya kita tahu lah ya. Tongseng ini kan olahan daging kambing. Tapi ternyata kamu juga bisa loh menggunakan daging sapi untuk bikin menu makanan favorit khas Idol ada satu ini. Nggak kebayang deh dengan bumbu rempahnya itu. Yummy. Terus Mam Predu pada tahu tengkleng gak sih? Jadi aku juga baru tahu kalau ada ternyata olahan yang namanya itu tengkleng teman Predu. Jadi tengkleng itu hampir mirip juga sama gulai kambing, tapi makanan favorit khas Idol Adha ini kuahnya lebih encer. Dan tengkleng ini biasanya tuh ada tulang, daging, jeroan kambing dengan kuah santan yang beraroma rempah, teman Predu. Bumbu tengkleng juga nggak jauh beda sih dengan gulai. Biasanya itu disajikan bersamaan juga dengan nasi hangat dan sate. Aroma rempahnya bisa bikin nafsu makan kamu jadi nambah terus, teman Predu. Jadi udah kepikiran belum nih besok mau makan apa?

90.1 MHz RRI Prodia FM. Thank you pinan teman terbaik kamu. Wow, ternyata udah jam 9 lewat 10 aja nih teman Prodia. Gak nyangka banget ya, ternyata udah masuk waktunya kamu curcol. Alias ini udah masuk di teman cerita. Jadi buat teman Prodia yang malam ini lagi pengen banget buat cerita tuh, boleh banget. Karena emang udah masuk juga kok di waktunya kamu curcol teman Prodia, alias ya menceritakan hal-hal ya mungkin belakangan itu kamu lagi ngerasa gak nyaman aja. Dan ada lagi pengen nanya nih sama kamu juga, karena aku belakangan lagi suka dengerin lagu For Revenge yang judulnya itu Selamat Merayakan Teman Prodia. Dimana dari lagu itu aku juga belajar, oh ternyata ketika kita merayakan sesuatu itu bukan berarti ketika kita lagi achieve suatu hal, bukan karena ada achievement aja, tapi kita juga bisa merayakan kok di ketiadaan, merayakan ya padahal kamu sebenarnya juga lagi kecewa. Apa sih teman Prodia bentuk perayaan dari diri kamu yang sebenarnya itu adalah alasan kamu untuk bertahan hidup? Ya sesimpel kayak kamu bersyukur aja malam ini ternyata aku bisa makan mie goreng dan aku happy aja. Oh ternyata dengan aku makan mie goreng itu juga termasuk salah satu alasan aku untuk bertahan hidup. Karena aku sempat dapat chat dari ada orang terdekat aku yang belakangan aku emang lagi mixed feeling banget teman Prodia. Ya makin kesini early 20 banyak banget hal-hal yang bikin kita juga, oh ternyata tuh harusnya tuh aku lebih kayak gini gak sih? Oh ternyata harusnya tuh kayak gini gak sih? Ya umur 20 tuh wajar lah ya, kita tuh mulai mencari hal-hal yang harus kita fokusin. Di situ mungkin akan banyak kegagalan, di situ juga akan banyak perdebatan bukan kamu dengan orang sekitar tapi justru sama diri sendiri. That's why aku pengen tahu aja sih hal apa yang kamu rayakan yang sebenarnya itu adalah salah satu bentuk kamu bertahan hidup teman Prodia. Hit me up on WhatsApp 0811 3799 10 atau kamu juga bisa ikutan gabung mau live chat di aplikasi RRI Digital.

Kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan. This is 92.1.

gitu ya teman pradua, ngerayain sesuatu gak harus nunggu jadi orang paling sukses dulu gak sih? Kadang berhasil bangun pagi pas lagi capek-capeknya aja rasanya udah layak dirayain loh. Bisa tetap ketawa padahal kamu juga lagi banyak pikiran, masih banyak kerjaan, tapi kamu tetap bisa ketawa dan tetap tertawa walaupun sebenarnya kamu lagi banyak pikiran. Tapi salah satu hal yang kamu syukurin ya, masih bisa makan bareng keluarga, dan itu juga bentuk kamu bisa bertahan hidup kan. Dulu mungkin kita mikir celebration itu harus yang besar, traktir yang mahal, pencapaian yang gede, atau upload sesuatu yang wah. Tapi makin kesini aku juga makin realize aja sih, ternyata hal kecil juga penting loh buat diapresiasi. Karena kita gak pernah tahu seseorang lagi secapek apa buat sampai di hari ini. Ada yang ngerayain gaji pertama, ada yang ngerayain akhirnya bisa tidur nyenyak juga nih setelah overthinking berhari-hari. Ada juga yang ternyata cuma bilang ke diri sendiri, makasih ya, udah gak nyerah. Dan lucunya, kadang orang-orang tuh ngelihat hal itu kayak biasa aja. Padahal buat kita, ya, itu bukan hal yang biasa. Soalnya perjuangan kan masih panjang banget nih. Kalau dari teman produa sendiri gimana? Belakangan ini, hal kecil apa sih yang kamu rayain sebagai bentuk kamu bertahan hidup? Boleh banget kamu cerita sama Adel malam ini teman produa. Karena lagi gonjang-ganjing banget nih kehidupan ya sepertinya. Jadi pengen tahu deh, kalau teman produa sendiri, perayaan apa yang sekarang kamu lagi rayakan sebagai bentuk kamu bertahan hidup di kehidupan yang sekarang kayak

0: and brown eyes.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
3: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Kadang YouTube itu nggak kasih kita waktu buat berhenti karena besok ketemu masalah lagi, minggu depan ada pikiran baru lagi. Tapi anehnya, kita masih bisa jalan sampai hari ini loh, teman peradua. Kita masih bertahan sampai hari ini. Makanya sekarang banyak orang mulai ngerayain hal-hal kecil karena bertahan hidup di umur sekarang itu ternyata nggak gampang ya. Bisa tetap waras, tetap kerja, tetap senyum ke orang lain, padahal lagi capek sendiri. Dan kamu hebat. Karena gak semua kemenangan bentuknya piala atau sertifikat loh. Ada juga kemenangan yang bentuknya ya, hari ini aku gak nangis lagi. Hari ini ternyata aku udah mulai berani nih buat mulai. Atau hari ini aku masih ada di sini. Padahal sebenarnya kamu udah mau cabut aja. Dan di jaga malam kali ini di teman cerita, aku masih mau dengar jawaban kamu tentang hal kecil apa yang akhir-akhir ini kamu rayain sebagai bentuk kamu bertahan hidup. Ya, padahal sebenarnya kalau ditanya tentang masalahnya itu aja, kayaknya udah muak ya ketemu masalah.

Waktunya buat ngebacain lagi jawaban dari teman pra-2 nih. Ada Rina. Agak jauh ya, ternyata Rina bukan di Tanjung Pinang tapi di Batu Aji. Siap, Aji Stone. Aku akhir-akhir ini ngerayain hal kecil sih, Kak. Akhirnya bisa tidur nyenyak lagi setelah beberapa bulan kepikiran kerjaan terus. Dulu tiap malam overthinking banget sampai susah tidur. Sekarang walaupun lagi ada masalah yang emang belum selesai semua, tapi aku udah mulai bisa nenangin diri sendiri. Ya, ternyata tuh hidup gak harus selalu sempurna dulu baru bisa ngerasa tenang. Wah, bener juga nih omongan Rina. Hidup itu gak harus selalu sempurna buat kamu ngerasa tenang, teman pra-2. Bener. Thank you loh Rina, kamu juga nyadarin aku buat malam ini ternyata. Untuk lagunya, aku pengen denger lagu Siloam Seven yang terbaru, yang sederhana aja Kak Adel. Menurut aku, hal-hal sederhana memang perlu dirayakan. Dan ya, sederhana, gak terlalu sempurna, tapi yang penting kita bisa tenang. Wah, cakep.

dan juga membawa Argentina National Football Team bersinar di 2026 FIFA World Cup ini bisa dibilang masih sangat besar. Walaupun sekarang usianya sudah akan menginjak 39 tahun ya, Alex Kata bilang sudah semakin matang, sudah semakin mature juga. Tapi Messi ini masih menunjukkan kualitas sebagai pemain penentu di level tertinggi. Ada beberapa laporan yang aku dapetin yang bilang kalau Messi ini masih menjaga kondisi fisik dengan serius ya bersama dengan Inter Miami. Bahkan ada kabar juga yang bilang kalau Do ini aktif menjalani program latihan tambahan demi bisa menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Secara performa sih bisa dibilang Messi itu masih oke banget ya, masih impresif banget waktu ngobrol 2. Bahkan di beberapa pertandingan MLS pun, dia tetap menjadi motor permainan Inter Miami karena punya kontribusi gol sama assist yang cukup konsisten. Yang ini nih yang bikin banyak orang percaya kalau Messi ini kayaknya masih gokil, masih gacor, kayaknya menjadi pembeda bagi Argentina. Tapi ada tapinya nih, tantangan terbesar Messi ini bukan cuma soal kualitas permainan aja, tapi juga kondisi fisik sama konsistensi kebugaran. Kalau misalnya nantinya Messi akan bermain sama Produa, aku bisa pastikan ya, Piala Dunia 2026 kemungkinan akan menjadi last dance seorang Messi bersama dengan Argentina. Karena kesempatan meraih 2 gelar Piala Dunia beruntun ini pastinya akan menjadi motivasi besar untuk menutup karir internasionalnya dengan sempurna.

kecil kan kita sering banget ya mikir, kayaknya jadi orang gede tuh hidupnya enak ya. Jadi orang gede, jadi orang dewasa ya, teman-teman dua. Kita ngelihat bisa mereka tuh kayak pergi kemana aja mereka mau, bisa beli apa aja. Tapi ternyata setelah dijalanin, jadi dewasa itu capek juga ya. Ada tagihan, ada tuntutan, ada rasa takut gagal. Dan kadang ya kita tuh harus pura-pura kuat biar orang rumah gak khawatir. Ada aja hal-hal yang dulunya waktu kecil kita taunya tuh bagian yang enak-enak mulu. Tapi di balik itu ternyata jadi orang dewasa seribet itu ya. Sebanyak itu ya pikirannya teman berdua. Makanya sekarang banyak orang yang mulai menghargai dirinya sendiri sekecil apapun progresnya. Dan aku suka banget sama hal-hal yang kayak gini teman berdua. Ya walaupun hal itu mungkin adalah hal kecil, tapi itu patut banget buat diapresiasi. Kayak kamu bisa bangun pagi, bisa bangun dari rasa malas kamu, bisa keluar rumah setelah mental kamu tuh juga capek. Kamu bisa gak overthinking lagi semalaman. Dan itu semua layak buat dirayain. Karena kan yang paling tahu beratnya hidup kita itu diri kita sendiri. Jadi ya, rayakan diri kamu juga teman berdua. Dan suatu perayaan juga bukan harus hal-hal yang mewah terus kan yang perlu dirayain. Mulai sekarang coba deh kamu rayain hal-hal kecil yang udah kamu lalui juga. Appreciate yourself.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Enggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana enggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak. Pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Roci Domo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Rudu FM Tanjung Pinang.

0: Di orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah. Kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.

Diwasa udah ada ikutan gabung lagi nih sama Adel, teman Pradua ada dari Dimas di Tanjung Pinang. Yang aku rayain sekarang tuh karena aku masih kuat kerja aja kak, sambil bantu orang tua di rumah. Kadang capek banget, pengen nyerah juga pernah. Tapi tiap lihat ibu bapak masih sehat, rasanya jadi semangat lagi. Sekarang kalau gajian aku selalu traktir keluarga makan sederhana. Buat orang lain biasa aja, tapi buat aku itu pencapaian. Wow, keren. Pokoknya aku doain makin banyak rezeki buat kamu ya, Dimas. Untuk lagunya, pengen dengerin lagu Hindia yang evaluasi. Waduh, lagu ini ya, emang jiwanya kita banget ya. Tapi aku harus say sorry ke Dimas, karena lagunya udah aku puterin tadi. Jadi Dimas, mungkin kamu bisa ganti lagu yang lain ya, biar bisa aku puterin kamu untuk lagu requestan kamu. Okay. Mau lagu dari Versa aja, Pelukku untuk Pelikmu. Okay. Ada sukses di Bintan. Aku pernah ada di titik ngerasa hidup tuh gak ada arah kak. Teman-teman udah pada maju, sementara aku masih bingung mau jadi apa. Tapi tahun ini aku belajar gak ngebandingin hidup sama orang lain terus. Dan sekarang aku ngerayain setiap progres kecil yang aku buat sendiri. Keren! Jadi setidaknya kamu lebih fokus ke diri kamu ya untuk sekarang. Kalau dulu kan kamu selalu ngeliat, mereka gimana ya? Mereka gini gak ya? Untuk lagunya, minta diputerin lagu dari Liodra. Aku mau Sang Dewi aja ke Adele. Sang Dewi dari Liodra. Tapi aku puterin dulu Versa Besari ya, baru lagu kamu nanti aku puterin.

You're still listening 92.1 Pradio FM. Thank you pilihan teman terbaik kamu. Hai teman Pradio, masih barengan sama Adele di sini ya. Aku mau bacain jawaban dari kamu. Okay, kalau aku baca by WhatsApp teman Pradio, ada Semoxer 1001 Jambi. Bahagia itu pas dengerin kamu di malam-malam gini, sama mikir besok akankah lebih baik dari hari ini. Rekasnya Salon 7 dong, apa aja buat malam indah ini. Tadi Salon 7 udah naik ya. Terus teman Pradio, ini ada Anjas. Assalamualaikum, selamat malam Inces Adel cantik. Waalaikumsalam. Jaga malam, jaga Inces lagi sampai jam 12 malam. Gimana Idul Adha hari ini kak? Nyate gak? Asik. Gak nyate sih, tapi nyantai. Bener aku baru sampai rumah, abis dari Bekasi ambil kaki sapi. Kebetulan saudara aku jadi panitia kurban dan dapat jatah kaki sapi satu. Dan itu dikasih ke keluarga aku. Wow. Ya kita topiknya ya kak, hal kecil yang aku rayain itu dimulai dari tip yang dikasih customer ketika aku ngejol kak. Misalkan aku dapat tip total 100.000. Nah, aku pas jemput cewek aku selalu aku bilang gini, yang aku dapat tip 100.000 bagi dua ya, 50-nya kita buat jajan dan 50 lagi buat nanti beli makan keluarga aku. Kata dia, okay, guys, kita jajan. Tahu nggak kak? Aku ngerasa dengan jajan dari hasil uang tip termasuk ngerayain hal kecil sebagai bentuk bertahan hidup. Dengan ngerayain hal itu, aku kayak gak kehabisan rezeki gitu kak. Alhamdulillah rezeki datang lagi dan lagi. Dan kadang aku mikir gini kak, aku habis jajan nih sama cewek aku senilai 50.000. Nah setelah aku jajan tuh pasti lanjut ngojol ya, terus dapat tip lagi senilai 50.000 lagi kak. Kayak siklusnya aku ngeluarin uang buat jajan dia, langsung diganti saat itu juga. Oh, so sweet. Selalu bersyukur dengan perayaan kecil yang emang buat bertahan hidup di masa yang dibilang sulit. Tapi yakin deh teman Pradio, ketika kamu mengeluarkan uang dan itu juga untuk membagi rezeki untuk orang-orang tersayang kamu, ntar uang itu akan datang lagi bawa teman-temannya yang lain. Untuk lagunya Moroni Parulia, pesona sederhana aja kak, biar kita selalu memulai segala hal dengan sederhana. Wow, semangat siarannya Inces Adele cantik. Sudah bagus selalu serta makin cantik terus ya, amin. Thank you aja, semoga kamu juga rezekinya makin banyak. Gak mau semoga deh, pokoknya aku doain rezeki kamu dibanyakan ke depannya. Untuk lagunya mau, pesona sederhana dari Roni Parulia.

It's all about hits. You are listening Proto FM Tanjung.

You're listening 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi aku udah ngebacain banyak banget ya jawaban dari kamu. Banyak juga yang bikin aku akhirnya nyadar, oh iya ya, perayaan sesederhana apapun, sekecil apapun hal yang baru aja kamu capai, itu gak apa-apa banget buat dirayakan. Gak harus hal-hal besar kan, gak harus dengan fancy things kan. Lagian sederhana asalkan tenang itu udah mahal loh teman berdua. Jadi semoga makin kesini juga kita makin bisa mengapresiasi diri kita sendiri sebelum akhirnya kita mengapresiasi orang lain. Karena terkadang kita terlalu banyak nge-appreciate orang lain ya dibandingin diri sendiri. Tapi semoga makin kesini ya, kamu makin sadar aja kalau diri kamu tuh lebih penting loh dibandingin yang lain. Teman Pradua, thank you banget buat kamu yang udah percaya malam ini buat cerita sama Adele. Dan semoga di kehidupan yang cuma sekali ini kita selalu dipertemukan sama hal-hal baik, dan dibalik hal-hal yang gak pernah kamu sangka-sangka, ya aku harap kamu juga akan mendapatkan rezeki yang gak kamu sangka-sangka ya teman berdua. Thank you banget yang udah dengerin aku siaran juga jam pindah frekuensi, karena masih banyak lagu asik yang bakal aku puterin spesial buat temenin malamnya teman berdua.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tomro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambro. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.
1: Hai, Wesley. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget,
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu nggak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engko suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engko yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: 2,1. Teman terbaik kamu.

2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Eh, baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu nggak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?
2: 92,1
3: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman perdua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh sahabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis tanggal 28 bulan Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Raden Tanjung Pinang Hits Music Station. Selamat pagi, Spadet Wong Pradua. Yuhu, hadir hari ini ada Ulen yang hadir nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi hari Kamis. Widih, iya kan hari Kamis, bener. Hari Kamis, salam Kamis manis buat semuanya. Semoga hari ini hari kita yang menyenangkan, yang membawa berkah, yang kegiatannya lancar, yang cuacanya selalu mendukung. Alright. Untuk hari ini kita bakal seperti biasa juga sih teman Pradua. Ulan bakal ngajakin kamu nanti seru-seruan, ya kan, dengan topik-topik menariknya. Aku juga bakal updatein kamu biar kamu stay up to date terus, sambil kamu sibuk, sambil kamu mempersiapkan diri, sambil kamu ngapain pagi ini, tapi kamu tetap update barengan sama kita, sama seru-seruan juga. Tapi nih, sebelum itu semua, abis ini aku bakal putar dulu ada inspirasi pagi buat kamu, biar kita sama-sama termotivasi sih. Dengerin yang baik-baik supaya harinya sepanjang hari selalu baik ya, amin. Nah kalau gitu teman Pradua, enjoy sama semuanya yang udah siapin buat kamu pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ucapan itu seperti obat. Dosis kecilnya bisa menyembuhkan, tapi jika berlebihan bisa membunuh. Ali bin Abi Thalib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro 2, sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah dan bersolawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman Pro 2, gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga kita selalu semangat ya. Kalau belum, yuk duduk santai sebentar. Tarik napas, buang pelan-pelan. Kita ngobrol sebentar tentang satu hal yang sering banget bikin kita stres. Apa sih hal yang sering bikin kita stres kita? Hal yang sering bikin kita stres itu ketika kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Benar gak? Kita pernah buka Instagram, pernah buka TikTok atau sosmed-sosmed lainnya, terus kita melihat nih teman kita yang seangkatan dulu udah dapat kerja di perusahaan yang keren, di perusahaan yang besar. Ada juga yang udah nikah, bahkan ada yang udah keliling dunia. Sementara kita masih bingung nentuin mau jadi apa, mau kemana arahnya. Jujur aja, itu pasti bakalan timbul rasa kayak kita tuh berpikir, kok hidup orang lain kayaknya lancar banget ya, aku enggak gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir, enggak semua jalan itu harus sama gitu ya kan. Setiap orang tuh punya waktunya masing-masing dan jalannya masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itulah lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah atasmu. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Artinya jangan sibuk melihat hidup orang lain sampai kita lupa untuk bersyukur atas apa yang kita punya, atas apa yang telah Allah kasih. Karena mungkin di saat ini kita iri nih lihat pencapaian orang lain, tapi ada juga orang yang diam-diam iri sama ketenangan yang kita miliki. Kita itu hidup di zaman serba cepat, jadi semuanya berlomba-lomba pengen jadi yang paling produktif, paling cepat gitu. Tapi siapa bilang sukses itu harus cepat, harus berlomba-lomba? Kadang jalan yang pelan justru bikin kita lebih siap, lebih matang, dan lebih tahu arah hidup kita. Teman Pro 2, kalian tahu gak sih Umar bin Khattab saja masuk Islam setelah beberapa sahabat lainnya masuk Islam duluan. Tapi justru setelah itu perannya Umar bin Khattab lebih luar biasa besarnya dibanding sahabat-sahabat yang duluan masuk Islam. Artinya apa? Artinya gak penting kita mulai kapan, yang penting itu kita terus jalan, bukan berhenti. Sobat Pro 2, kalau hari ini kita masih merasa tertinggal, santai aja. Kehidupan bukan perlombaan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar dan konsisten. Nah, itu kuncinya. Coba deh ubah cara pandangan kita sekarang. Kalau teman kita sukses, jadikan itu motivasi, bukan perbandingan. Kalau kita belum sampai di titik yang kita mau, berarti kita lagi proses di tempat. Ingat, setiap benih butuh waktu sebelum tumbuh jadi pohon yang kuat. Ada satu ayat nih dalam Al-Quran yang indah banget, yaitu surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Lihat, Allah tidak bilang setelah kesulitan, tapi Allah bilang bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Artinya saat kita sedang sulit, di saat yang sama sebenarnya kemudahan itu sudah disiapkan. Tinggal kita aja yang harus sabar sampai waktunya tiba. Bahkan dua kali loh Allah juga ulangi kalimat itu. Nah, itu tandanya Allah pengen banget kita yakin kalau di balik susahnya hari ini ada sesuatu yang baik yang lagi disiapkan oleh Allah. Jadi, jangan minder, jangan bandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Kalau kita lagi belajar, ya nikmatin proses belajarnya. Kalau kita belum tahu nih tujuan hidup, ya pelan-pelan aja temukan gitu. Yang penting kita tetap jalan, tetap doa, tetap berusaha jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ingat teman Pro2, hidup itu bukan tentang siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang tetap istiqomah di jalan yang benar. Jadi hari ini sebelum kita memulai aktivitas, bilang ke diri kita ini, bilang ke diri kita sendiri, waktuku mungkin berbeda, tapi aku tetap berharga. Biar semangat kita itu tambah kuat. Jadi perbanyak senyum, karena senyum juga salah satu penyemangat untuk kita menjadi kuat. Dan senyum juga ibadah dong. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan sehingga bisa saya sampaikan kepada teman Pro2 bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi serta diterapkan dalam kehidupan. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa jadi versi terbaik dari diri kita hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: lo punya duit, lo punya kuasa. Pinjamlah dulu 100.
1: Heh, enggak. Yang kemarin aja belum dibalikin.
0: Yo, jangan gitu dong, Besti. Ini aku mau balikin uangnya Adel nih. Dia katanya tuh lagi butuh banget.
1: Kamu kemarin baru aja beli skincare. Bisa tuh, yang mahal punya pula.
0: Ya kan self-care itu perlu ya.
1: Ya emang, tapi utamakan dulu apa yang harus diutamakan. Kalau udah gini, siapa yang susah? Kamu juga yang susah. Kalau kayak gini, namanya gali lubang, tutup lubang, tahu nggak?
0: Terus gimana?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2.

0: Angel, kenapa ya seragam tiap jenjang pendidikan di Indonesia tuh beda-beda?
1: Hah? Maksudnya gimana tuh?
0: Iya, kau tengok budak SD tuh. Hah? Dia pakai seragam atas putih, bawahannya merah. Kalau yang SMP tuh, bawahannya biru. Nah. Sedangkan yang SMA itu, bawahannya abu-abu. Kok bisa beda-beda gitu ya?
2: Tahu nggak sih?
3: Penggunaan seragam di Indonesia itu mulai gencar diterapkan pada masa pendudukan Jepang di tanah air. Namun, kala itu belum diberlakukan adanya corak untuk setiap jenjang pendidikan. Nah, adapun pencetus gagasan corak warna dan aturan penggunaan seragam sekolah di Indonesia adalah Idik Sulaiman, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan masa periode 1979 sampai dengan 1983. Dan penentuan warna pada seragam sekolah pun bukan tanpa arti. Bagi siswa SD, seragam kemeja putih dengan bawahan merah melambangkan energi dan keberanian bagi siswa untuk belajar. Sementara itu, corak warna biru pada seragam SMP melambangkan komunikasi dan percaya diri karena pada masa-masa ini, siswa SMP sedang dalam masa pengembangan dan kepercayaan diri. Dan corak warna abu pada seragam SMA menunjukkan kedewasaan dan ketenangan.
0: Oh gitu. Nah, adalah yuk jajan kita. Nanti berebut pula sama budak-budak SD nih.
2: Ayo.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2. Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Temuan Pradua, informasi dari rri.co.id, konsumsi daging dalam jumlah besar sering meningkatkan saat perayaan Idul Adha. Walaupun jadi bagian dari tradisi, makan daging secara berlebihan bisa memicu rasa nggak nyaman. Contohnya perut begah, kolesterol meningkat, sampai gangguan pencernaan. Untuk menetralisir dampak ini, disarankan untuk menyeimbangkan asupan dengan makanan yang tinggi serat. Sayur dan buah membantu memperlancar pencernaan serta mengikat lemak berlebih dalam tubuh. Selain itu, memperbanyak minum air putih juga penting. Informasi selanjutnya, film aksi Korea Selatan The Round of Five resmi memulai proses syuting mereka. Produksi film ini yang kelima dari franchise populer diketahui dimulai tanggal 24 Mei 2026. Kabarnya dimulai syuting diumumkan pada Selasa 27 Mei. Kebersamaan dengan itu, jajaran pemain yang akan terlibat dalam film juga sudah dikonfirmasi. Para pemain ini diantaranya Kim Jae-yong, Sehun Woo, Lee Hak-ju, Baek Hyun-jin, dan Kim Min-ho. Mereka hadir untuk memperkuat jalan cerita baru di franchise ini. Serial The Round Up dikenal sebagai salah satu franchise aksi terpanjang asal Korea Selatan. Ceritanya berfokus pada detektif Ma Seok-do yang bertugas memburu dan menghancurkan berbagai organisasi kriminal.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adele? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampahnya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit, kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.

92,1 Pradang Tanjung Pinang Hits Music Station. Pada selamat pagi Tom Pradu. Ayu, ini masih di momen libur ya guys, tanggal 28 Mei 2026. Iya, semangat terus, tetap semangat buat yang tetap bekerja, tetap masuk dengan kegiatan yang padatnya. Semoga lelah kita menjadi lelah ya men. Oke, amin. Nah ini waktunya Wulan updatein kamu dulu sama yang lagi viral di media sosial. Kamu pernah gak sih ngalamin dimana kamu tuh kayaknya dizolimin sama tetangga? Iya. Gimana kamu? Kamu bakal ngapain sih teman peradua kalau misalnya tahu kalau rumah kamu yang kamu yang misalnya nih rumah diwariskan sama orang tua gitu kan. Memang tidak kamu tempati, tapi ternyata malah dipakai seenaknya sama tetangga gitu. Halamannya aja sih. Nah, ini ceritanya adalah rumah kosong punya orang tua korban yang rencananya mau dijual. Mendadak ditemukan dalam kondisi berantakan parah. Adik korban tuh yang lewat ya ke depan rumahnya ini kaget karena ngelihat pagarnya kok terbuka gitu kan. Terus penuh pasir dan pintu samping rumah tuh terbuka lebar. Setelah dicek and recheck, rumah ini diduga dipakai sama tetangganya tanpa izin untuk keperluan renovasi. Jadi si tetangga itu tuh dia mau renovasi rumah. Nah biasa kan pesan lah tuh kan, kayak pasir, batako, apa segala macam, kayu-kayu segala macam lah pokoknya. Ditaruhnya di rumah tetangga ini. Cuman kan harusnya ya mau kayak gitu tetap harus izin dulu ya teman peradua. Keluarga ngerasa sedih sih karena tetangga tahu ayahnya tuh sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Cuman tetap membuka dan menggunakan rumah ini tanpa izin. Ya harusnya mah izin. Ya ada orang mau ngomong aja pakai izin. Ini mau naruh barang-barang di rumah orang lain, ya kan? Udah gitu juga yang ditaruh bukan cuma 1-2 nih. Ini setimbun-timbun. Ya marah lah.

0: Del, menurut kau bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kau mau ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kau juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Oke, tunggu berdua kita updatean dulu perakiran cuaca hari ini di kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti guys, cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhunya 28 sampai 29 derajat Celcius. Kecepatan angin 9 sampai 10 km per jam. Arah angin dari selatan. Kalau nanti dari jam 1 sampai jam 5 sore, cuaca diperkirakan cerah, tompre 2, cerah berawan, tapi di sore nanti berubah menjadi berawan. Dengan suhu 30 turun ke 28 derajat Celcius, kecepatan angin 10 turun ke 6 km per jam, arah angin dari selatan berubah menjadi tenggara dan berubah lagi menjadi dari arah barat laut. Kita lanjut lagi untuk nanti malam dari jam 6 sore sampai jam 11 malam. Cuaca diperkirakan berawan, cerah dan cerah berawan tahun peradua. Suhunya 27 derajat Celcius, turun ke 26 derajat Celcius. Kecepatan angin 6, turun ke 2 km per jam. Arah angin dari barat laut berubah menjadi dari arah timur.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya

0: chat. Oke, teman Produel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Produel.

0: Randy, jogging gak nih?
1: Iya boy, bentar.
0: Waduh, kamu mau jogging atau mau panen madu, Ren? Yang kelihatan cuma mata gitu.
1: Ini namanya perlindungan penuh, boy. Biar kulit aku tuh gak makin gelap.
0: Ya gak segitunya juga kali, Ren. Lebay banget. Sinar matahari sore juga bagus kok buat kita. Bisa bikin kualitas tidur kita jadi lebih baik. Lagian ntar kamu kegerahan sendiri loh.
1: Udah, tenang aja. Slebeo, slow eyebrow.
2: A few moments later.
0: Kenapa, bos? Udah mulai sadar kalau salah kostum?
1: Memang sih, kulit jadi gak makin gelap. Tapi daging kayak dipanggang. Bentar lagi mateng nih.
3: Oh no.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yes, yes, yes, welcome back pada Ulan yang nemenin kamu pagi ini, teman Pradua. Mungkin baru aja ada yang bangun atau baru aja ada yang dengerin Pradua Tanjung Pinang. Yes. Hari ini Ulan nemenin kamu sampai nanti di jam 10 ya. Kita lanjut lagi, teman Pradua, sama postingan-postingan emang lagi viral. Yang ini sih sebenarnya patut banget untuk dapat apresiasi, guys. Kamu tahu gak sih, jadi adalah ceritanya nih seorang penjual sayur gitu ya. Bisa dibilang jadinya, aku datang bukan pahlawan, aku hanya penjual sayur keliling kampung. Kau kenapa sampai ada kata-kata pahlawan nih, guys? Karena ceritanya setiap hari nih, bapak penjual sayur ini tuh harus melewati jalan gunung yang berliku untuk mencari nafkah demi anak dan istrinya. Terus kenapa lah? Emang semua orang kan juga berjuang, bener. Cuma nih, guys, karena ketika dalam perjalanan itu dia adalah ngelihat aspal jalan yang mulai ditelan sama rimbunnya rumput liar. Jadi sebenarnya rumputnya itu kan emang dari pinggir ya, cuman karena dia di pinggir terus juga makin lama tuh dia makin menjalar gitu, guys, menutupi aspal-aspal jalan gitu kan. Karena dia ngerasa, wah ini bahaya nih kalau dibiarin gini aja. Kamu tahu gak apa yang dilakuin? Dia rela meluangkan waktu dan tenaganya, dia bersihin bahu jalan demi keselamatan para pengendara lain. Kalau ada yang lewat, soalnya dari video yang beredar nih, adalah pemotor-pemotor yang lewat gitu ya. Mungkin mereka ngiranya kalau dia ini petugas, padahal dia ngelakuin itu cuma-cuma ya, bisa dibilang relawan aja, teman-teman.

0: Kak. Bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Duh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friyadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.